DCBC Aralu or Lagri All India Radio Akaswani Dari Ibu Kota in New Delhi. Panyar anda Tana Kumari bersama Staff Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Siaran kami dapat anda ikuti setiap hari melalui radio gelombang 15,260 kHz pada jam 8.30 hingga 9 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah

La seba gaivaricut, varta barita, lago instrumentalia, comentar, lago rakiat, achara spotlight, disusul oliver barapa bua lago non film, non saperti yang biasa kami manga kiri, dengan achara besu kharinya. Di sini siaran radio Akaswani, sebagai achara yang pertama, kini ikutila varta barita. Berita utama, Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar bertemu dengan mitranya dari Kanada, Nuslandia baru-baru. Di selesai pertemuan Menteri Luar Negeri Quad di Manila meninjau kerjasama bilateral dan kerjasama kawasan Indo-Pasifik. Presiden Makedonia Utara memuji Presiden Draupadi Murmu menyatakan sebagai suatu kebanggaan bahwa seorang perempuan menjabat sebagai Presiden Negara Demokrasi terbesar di dunia, India. India mengirimkan bantuan medis seberat 4,5 ton untuk memperkuat kesiapsiagaan Kenya dalam menghadapi Ebola. Amerika Serikat menyalahkan Iran atas blokade laut terhadap Arab Saudi di Laut Merah yang dilakukan oleh kelompok Houthi Yaman. Commonwealth Games ke-23 dimulai hari ini di Glasgow. Kontinen India yang beranggotaan 125 orang menargetkan performa gemilang. Dalam cabang kriket putra, pertandingan pertama T20 International dari seri tiga pertandingan antara India dan Zimbabwe akan digelar hari ini di Harare. Presiden Makedonia Utara Gordana Siljovska Davkova menyatakan rasa bangganya karena seorang perempuan menjabat sebagai Presiden Negara Demokrasi terbesar di dunia, India. Saat berbincang dengan koresponden Akaswani Subhasri Mohapatra di Skopje, Makedonia Utara, Ibu Devkova mengungkapkan kekagumannya terhadap sejarah panjang dan spiritualitas India. Ia menganggap sangat terkesan setelah bertemu dengan Presiden Murmu. Ia juga merasa sangat yakin bahwa hanya perempuan yang mampu mengubah dunia. Di tengah kunjungan ke negaraan bersejarah Presiden Draupadi Murmu ke Makedonia Utara, terdapat satu destinasi yang menonjol tidak hanya karena keindahannya yang memukau, tetapi juga karena kekayaan sejarah dan signifikansi globalnya, yaitu Danau Orchid. Mari kita simak informasi lebih lanjut mengenai destinasi unik ini dari koresponden kami yang meliput kunjungan Presiden ke Makedonia Utara. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar bertemu dengan mitranya dari Kanada, Anita Anand, di sela-sela pertemuan luar negeri Quad di Manila, Filipina kemarin. Melalui unggahan di media sosial, Dr. Jaishankar menyatakan bahwa kerjasama antara India dan Kanada terus berkembang secara stabil. Ia menyebutkan bahwa pembicaraan tersebut berfokus pada pencapaian tujuan hubungan bilateral yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri kedua negara. Menteri Luar Negeri juga bertemu dengan mitranya dari Selandia Baru, Winston Petris, dan berbagai pandangan mengenai situasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Mereka juga membahas peningkatan kerjasama maritim antara India dan Selandia Baru. Dr. Jaishankar juga melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, Dr. Cao Kim Horn, di Manila kemarin. Ia menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal atas dukungan konsisten dari Sekretariat ASEAN dalam memajukan Kementerian Strategis Komprehensif. Keduanya juga bertukar pandangan mengenai pilar-pilar utama rencana aksi India ASEAN untuk periode 2026 hingga 2030 guna semakin memperkuat kemitraan di bidang politik, ekonomi, keamanan dan budaya. Komisaris Tinggi India untuk Kenya, Dr. Adarsh Swaika, merayakan tahap pertama bantuan berupa 4,5 ton perlengkapan media kepada
Mantri Cabinet Bidanka Sehatan Aden Dwale Tina Ruby Kamarin Bantuan Inibertu Juan Mamperkuat.

and Lalu, Kupala Angatan Darat Yang Baru, Mayor General Michael Drapayati, Empat Puluh Tiga Tahun Merupakan Bagian Dari Generasi Baru General Ukraina Yang Meniti Karier Selama Pertempuran Melawan Agresi Rusia. Sejauh ini, 1,000 orang telah meninggal akibat wahab Ebola di Kongo. Menurut Kementerian Kesehatan Kongo tercatat 2,473 kasus dalam wabak terbaru ini dengan 999 orang meninggal dunia. Pihak kementerian mengatakan bahwa setidaknya 737 pasien saat ini sedang menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit. Wahab yang diumumkan pada 15 Mei ini berada di sebagian besar wahab Ebola sebelumnya karena virus bundi bugyo yang menjadi penyebabnya belum memiliki vaksin atau pengobatan yang disetujui. Wahab ini juga telah menelan lebih banyak korban jiwa dengan laju penyebaran yang lebih cepat dibandingkan wahab manapun yang pernah tercatat termasuk wahab tahun 2013 sampai 2016 yang dianggap sebagai yang terharap dalam sejarah dengan lebih dari 11,000 kematian dari setidaknya 28,000 kasus. Demikian tadi wartawan berita, berikutnya Music Instrumentalia.

setelah lagu instrumen Dahlia tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berikut ini. Dalam rangkaian kedua dari kunjungan ke negara ketiga negara, Presiden Draupadi Murmu tiba di Makedonia Utara pada tanggal 21 Juli 2026. Ini merupakan kunjungan pertama kalinya bagi seorang Presiden India ke Makedonia Utara. Presiden Draupadi Murmu disambut dengan upacara hangat di Villa Vondo, kedemikian resmi Presiden Makedonia Utara Gordana Silinjanovska Takova di Skopje. Penyambutan tersebut menandai dimulainya agenda kenegaraan beliau selama kunjungan bersejarah ke negara itu. Sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan bersejarahnya ke Makedonia Utara, Presiden Draupadi Murmu memberikan penghormatan di makam salah satu pahlawan nasional yang paling dihormati di negara tersebut, Kotse Delcevu di gereja Sans Pas di Skopje. Upacara tersebut mencerminkan penghormatan India terhadap secara yang kaya serta pada pahlawan nasional Makedonia Utara. Saat berbicara kepada media di Skopje usai pertemuan dengan Presiden Gordana Siljanovska Dakova, Presiden Draupadi Murmu menyatakan bahwa kedua belah pihak telah meninjau seluruh spektrum kerjasama bilateral serta bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global. Presiden Murmu mengatakan bahwa India dan Makedonia Utara telah menegaskan kembali hubungan erat dan bersahabat di antara keduanya yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi bersama dan rasa saling menghormati. Presiden mengatakan bahwa India dan

Makedonia Utara sepakat untuk mendorong peningkatan perdagangan dan investasi sekaligus memperluas kerjasama di bilateral sektor seperti TI dan layanan berbasis TI, pertanian, pengolahan, pangan, farmasi, tekstil, bioteknologi, pariwisata, perhotelan, dan pembuatan film. Presiden Murmu juga mengumumkan bahwa India akan melimpah tangan jumlah kuota perlatihan ITIC bagi Makedonia Utara termasuk kursus di bidang kecerdasan buatan. Beliau menyebut baik niat Makedonia Utara untuk berbangun dengan inisiatif global yang dipimpin oleh India termasuk International Solar Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, dan Global Biofuels Alliance. Menyoroti hubungan budayanya, Presiden mengatakan bahwa kedua negara akan memperbarui nota kesepahaman mengenai kerjasama kesehatan dengan fokus khusus pada pengobatan tradisional. Beliau juga mengumumkan kegembiraannya atas peresmian bersama patung dada Mahatma Gandhi di Museum Skopje. Serayanya menggambarkannya sebagai simbol nilai-nilai bersama yang menentukan rakyat India dan Makedonia Utara. Presiden Murmu menyatakan keyakinannya bahwa kunjungan penting ini akan semakin memperkuat kemitraan multidestinasi antara kedua negara dan membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi. Presiden Draupadi Murmu juga berpidato di hadapan Majelis Makedonia Utara di Skopje dalam kunjungan ke negara yang bersejarah tersebut. Saat berbicara di hadapan lembaga legislatif tersebut, Presiden menyampaikan salam persahabatan dari 1,4 miliar rakyat India dan menggambarkan Makedonia Utara sebagai mitra penting dalam membangun masa depan global yang stabil, multipolar dan sejahtera. Dengan menekankan nilai-nilai demokrasi yang diunjukkan bersama oleh India dan Makedonia Utara, Presiden Murmu menyatakan bahwa parlemen merupakan penjaga kesebabsahan rakyat serta menirukan peningkatan pertukaran antar parlemen termasuk integrasi antara legislatif muda dari kedua negara. Beliau juga menyoroti perjalanan demokrasi India dengan menggambarkan pemulihan umumnya sebagai pelaksanaan demokrasi terbesar di dunia serta membahas peningkatan partisipasi perempuan dalam tata kelola pemerintahan melalui lembaga pencahayaan raj dan undang-undang penting yang menetapkan kuota sepertiga kursi bagi perempuan di parlemen maupun majelis negara bagian. Seraya memerlukan kerjasama global yang lebih erat, Presiden Murmu mengutip filosofi India Vasudhaiva Kutumbakam bahwa dunia adalah satu keluarga dan mendesak berbagai negara untuk membangun jembatan bukan tempat persimpangan. Beliau menyatakan keyakinannya dalam India dan Makedonia Utara akan mengubah persahabatan historis mereka menjadi kemitraan yang lebih kuat demi perdamaian, kesejahteraan, dan kemajuan bersama. Saat berbicara dengan Harapan Forum Business India Makedonia Utara di Skopje, Presiden Murmu menyatakan bahwa kunjungannya yang merupakan kunjungan bilateral pertama seorang Presiden India ke Makedonia Utara mencerminkan komitmen kuat India untuk memperkuat hubungan dengan negara tersebut. Ini menyebut bahwa volume perdagangan saat ini masih jauh di bawah potensi yang ada dan menyatakan keyakinannya bahwa perdagangan bilateral dan dapat meningkat 2 kali lipat pada akhir dekade ini. Presiden mengidentifikasi sektor-sektor utama untuk kerjasama termasuk inovasi digital dan kecerdasan buatan AI, farmasi dan layanan kesehatan, pengolahan hasil pertanian, serta energi hijau. Ia mengejak Makedonia Utara untuk berkolaborasi dengan
India Dalam Pangam Bahangan Infrastructure Public Digital Suraya Maniroti Kerber Hasilan Platform UPI India Dan Mandorong Inclusive Kauangan President Murmumana Tekan Baba Industry Pharmacy India Mamiliki Posisi Yang Tepat Untuk Berinvitasi Di Makedonia Utara Malalui Manufaktur Bersama Obat-Obatan Dan Perangkat Media Yang Ditunjuan Bagi Besar Kawasan Bala Kan Dan Eropa Yang Lebih Luas Ia Juga Mendorong Kemitraan Di Bidang Perolehan Panggang Logistik Rantai Dingin Energi Terbarukan Kedua Kecerdasan Buatan Kiamanan Sumber dan Ekosistem Perusahaan Rentas Presiden mengecek Makedonia Utara untuk berbangun salam berbagai inisiatif seperti Aliansi Surya International, Koaliansi untuk Infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan Aliansi Biobahan Bakar Global juga menyampaikan dengan undangan untuk berpartisipasi dalam World Audiovisual dan International Entertainment Summit yang akan diselenggarakan di India tahun depan. Mengakhiri pidatonya Presiden Murmu mendorong kalangan bisnis lembaga investasi dan asosiasi industri dari kedua negara untuk membangun kemitraan yang lingga melalui alih teknologi, wasa pentungan dan penciptaan nilai tambah lokal. Ia juga menyatakan keyakinan bahwa forum bisnis ini akan membuka peluang baru bagi kerjasama ekonomi antara India dan Makedonia Utara. Kunjungan Presiden India ini mencerminkan komitmen India untuk memperluas kerjasama dengan negara-negara di kawasan Balkan. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran Radio Akashwani India. Dalam acara selanjutnya, kini ikutilah lagu Rakyat dari Dera, Kolkata.